0: ปี้จับเวลาอายันตาไล่กว่า
1: โยยาเฮลเมปิดไม่อะ
0: เอ๊ะ ndak usah salah pakai helm capek lah ไม่อยู่อะไ
1: รอายาเฮลเมปิดไม่ล่ะอีปิดตากุย itu lampu merah tuh ya berhenti lah dulu
0: alah mah tanam selah
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung

tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: udah demam narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga

0: ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisikan Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanapan nanya di masa jubarado basu balik kita di acara Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi dari Bahana FM Ranca Bana. Di sana ada pelbagai buang di acara kau melalui telepon ataupun pasang singkat di WhatsApp di 0821-2270-8300. Baik, saudara penengah, nampaknya lado teleponan kebagai buang lebar yang dari tadi gitu ya. Dan sesaat lagi awak akan membuka saluran telepon ya. Kita bukalah telepon kok ini. Kita terima nan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, Mak Ambu. Bagaimana kabar di Sungai Pua?
1: Lai sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Bakucak lah, Bang.
0: Bakucak, jadi beko kita dengarkan bersama. Kirim salam.
1: Salam tu Abang Sarang Menyiar. Selagi ekon umat dan selalu panjang umur, murah rezeki keluarga. Ayo.
0: Amin, amin, amin.
1: Kembali balik, amin. Salam Mahmud, ibu kuih saya lah. Yo, hatinya suci ni roda Allah. Yo, lainnya suci. Dilindu Allah, sadu Allah. Yo, yo.
0: Jadi,
1: Mahmud, salam ibu.
0: Ya, okey, Mambo, ditunggu lagunya Beko Bakucak ya.

Halo. Bako putih mambo ko. Sibuk bandar mambo nampaknya ya.

0: Baik, di belakang Mak Ambul, hadun yang kabagabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Wanone.
0: Halo.
1: Yo, Wanone.
0: Oke, Aziza, ya.
1: Asih, Wanawan. Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah, Aziza.
1: Lagu cek, Wan. Bidah dari Sarugo, Wan.
0: Jadi, mereka diputar lagunya.
1: Lagu kok jagian, soalnya ulang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Yo,
1: Aduh, Bang Aldi, so, kawan-kawan tim teknisinya sadonyo tanpa terkecuali, tanpa disabit namo.
0: Oke.
1: Nah, itu buatnya mamanya Bang Aldi yang ada di Jogja sama kakak kembarnya, guys.
0: Jadi.
1: Nah, tuh nak lupa sama Pak Haji Nofri, Pak Zainal, Ibu Dokter Nyo Mentani.
0: Oke.
1: Nah, tuh Kak Nini sama Kak Wiwit nak lupa yang ada di Bukit Tinggi.
0: Jadi,
1: Gai Uban, TL sama udara jalan juga adik-adiknya sadonyo.
0: Ya.
1: Patri, Kak Ikin, Gai Uban.
0: Iya.
1: Pak De sama Amak, Mama Gaul.
0: Ya.
1: Nah, tuh untuknya Amak Ampera Uncu nak lupa.
0: Oke.
1: Okay. Yang kompak pada sikit nak lupa juga. Pokoknya yang kompak di laman tapi kok sadonyo selam kompak, selam sehat dari Azizah ya, Wan.
0: Jadi Azizah.
1: Sialnya mana untuk istrinya Bang Aldi, Wan.
0: Oke lah kalau begitu. Ditunggu lagunya, Beko.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancak Bana.
0: Lancak Bana ya. Itulah tadi Ado Azizah dan Sanak Penengah. Lagunya Bidadari Sergu. Beko kita dengarkan bersama-sama di belakang Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mama Gaul, selamat pagi.
2: Pagi menyelang siang, Wan.
0: Yo, oke.
2: Okay. Lagu Jawan.
0: Lagunya apa tuh?
2: Indang Solo, lawan.
0: Indang Solo, oke. Okay, baik, kirim-kirim salam, silakan.
2: Salam pertama untuk Wan, salam sejahtera, semoga sehat selalu keluarga, Wan.
0: Oke, okay. Sama-sama. Selain
2: hari masa jabatan tanpa terkecuali.
0: Jadi,
2: Mambo, Liza.
0: Oke.
2: Macap, Kadiba.
0: Ya.
2: JTL, Mama Riri, Mama Ari, Mama Nisa juga kawannya.
0: Ya.
2: Sibu Cung juga kawannya. Makampai juga kawannya. Gaya Uban, Mama Mister.
0: Ya.
2: Raja Alam, Putra Arifan.
0: Oke.
2: Putri Sago, Nenek Atar. Terus
0: jadilah kalau begitu Mama Gaul, ditunggu lagunya Beko.
2: Oke, okay, Beko. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bahana.
0: Demikian Aduh Mama Gaul dan Sanak Penengah di Batipua, lagunya Indang Solo ya. Di belakang Mama Gaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam onen malam be babang selep tadi nyai bilang dah sepirang seribu orang sorak di pasar ini ne selep ke buang malam be ini
0: iya
3: apa tak lagu sini
0: lagunya
3: lagu Arab to pasaman lagu dia bawa yang orang pasar berpanjangnya di pakan kini di Jumat sekah ini
0: iya
3: benik
0: Nenek ya. Yuh.
3: Nenek ya. Ngopi ke sangat ni.
0: Alah.
3: Agak pakai goyang pisang raja agak dua. Nenek. Bapak dek. Akan cian deh lu terpijak ke bela bapak dek. Nenek
0: ya. Ya.
3: Suatnya saleha untuk si botil family ya. Nenek ya.
0: Okey.
3: Untuknya si opung. Untuk kulit setandan neng.
0: Ya.
3: Halo.
0: Lanjut.
3: Untuknya si nampuk sepandang sini mat nenek.
0: Okey.
3: Aduh putera Tanjung adik ada alat di masa usang Mbak Linda, gay putera Anya Jun cuma kayu madang nenek.
0: Jadi.
3: ATL Mama Riri Raja Alam sekali mau kacang nenek.
0: Yo.
3: Anak di Bali Lemanda Mori Mak si Kamba di ada alat pihak kami Leni nenek.
0: Okey.
3: Yang Wita, cun yang putih Tanjung simpang apa piaman, nenek.
0: Iya.
3: Adonyo, sianu si Pak Kayu Wenen ya.
0: Jadi,
3: adunya sianu untuknya ayah panisiki ayah anda Wenen ya.
0: Ya.
3: Untuknya Puteri Sago Regina kaya ada Ika Selalala Selili di Pati Puak Azizah jadi bocil tadi salamannya babang seleb lupunya mungkin nenek ya.
0: Ya.
3: Untuknya lampera uncu di kota tua penyelayan.
0: Okey ya ya.
3: Untuknya mama pi ancak gadis pala lau nikah dah ya nenek. Ado si daus di dobo elok si lungkang enana. Aldi Jakarta bak seri bak ning di wiwit ke di bukit tinggi. Di bukit kami salah seronyo nyalai onen. Mau kasih banyak enana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bana, rancak bana.
0: Ya, itulah Al Sanak Penengah ya. Apa gabung di paginanku lagunya Ratu Pasaman. Di belakangnya ada siapa kini ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ganteng.
0: Oi, elok Mbak Aka, Mbak elok ko.
4: Namanya elok-elok siapa
0: lagi ya. Alhamdulillah. Jadi ya, apa lagu elok kini ku?
4: Iya Bang Gobang.
0: Allah
4: mantap sekali tuh bang. Lagu sih bang.
0: Ah jadi lagunya apa tuh?
4: Cinto Indak Basayo.
0: Cinto Indak Basayo. Kau degi sayo tabang
4: dari
0: enak.
4: Enak ya Las Ma Andre ya.
0: Cinto Indak Basayo ya.
4: Sementara salam dengan bang.
0: Jadi.
4: Salam bertamu-tamu untuk abang yang selalu dan demafaso.
0: Okey.
4: Misalnya.
0: Ya.
4: Untuk Bang
0: Siapa
4: Daus,
0: ya.
4: Aldi, Dayuban,
0: ya.
4: Ajo Munir.
0: Saya
4: tadi Da'al tadi yang turun tadi.
0: Iya.
4: Ya cuma itu Da'al.
0: Ya.
4: Mama Sikambang.
0: Jadi.
4: Nori. Nurul.
0: Iya.
4: Icin, Dina.
0: Ya.
4: Taruhnya untuk Mak Ambo. Ika Tanjuang.
0: Yo.
4: Putih Tanjuang.
0: Putra
4: Medan Boda.
0: Putra Medan Boda jadi.
4: Orang banyak datang masuk bang, indah tersabit nama tu selalu dindo mak kuaso lah bang.
0: Jadilah kalau begitu.
4: Ada lagu bang.
0: Alai.
4: Mantap bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
4: Rancang Bana.
0: Oke banyak. Ya, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Pak Di.
5: Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat banako.
5: Iya, cuman.
0: Apa lagunya, Pak Di?
5: Iya, cuman. Manyasa dene menarimu Wan.
0: Oh manyasa dene menarimu. Jadi beko kita
5: dan untuk Wan mudah-mudahan sehat api aja Wan keluarga.
0: Amin doa nang sama untuk Pak De.
5: Iyo kata Nova.
0: Ya.
5: Anissa. Mori.
0: Ya.
5: Ca Unju.
0: Okey.
5: Anik.
0: Ya.
5: Sri Gaji Polala.
0: Jadi.
5: Mak Mbo Nurul.
0: Iya.
5: Marwa.
0: Iya.
5: Mama Riri.
0: Iya.
5: Putra Tanjung.
0: Jadi sialai.
5: Di pandu pakai ale
0: iya.
5: Bagiannya dudanya sudah tanjung ke Tanjungnya ya.
0: Iya.
5: Capeknya masuk.

0: Terima kasihlah antuk dahnya wah.
1: Iya.
0: Pinarosa. Utikan juang.
1: Oke.
0: Mama gaul daus.
1: Jadi.
0: Sisa pina Aziza. Uti buntu babi anti.
1: Ya.
0: Kuni dagiar.
1: Oke.
0: Aldi tu kan kawannya.
1: Ya.
0: Ikim.
1: Oke.
0: TL.
1: Ya.
0: Nitab jalan tujuh.
1: Okay.
0: Gai uban.
1: Gai uban juga.
0: Ajo munir. Maitab.
1: Selai.
0: Wan mister. Raju alam. Weni. Ikatan juang.
1: Ya.
0: Yeah. Ketua tebet.
1: Okay.
0: Baik lo.
1: Ya.
0: Nama dengan suara badu tu yang suara tapi salam dari Pak Dewan.
1: Ah, jadilah kalau begitu Pak Di, ditunggu lagunya Biko.
0: Ah, jadi assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bani FM.
0: Oke,
1: demikian aduh Pak Di ya di Bukit Suruangan di sana apa ya. Lagunya Manyasa Denai Manar.

Bella dan Sunak Perang ya. Ada beberapa lagu dan wajib kita dengarkan di Lamang Tapai untuk hari kini ku, untuk season pertama ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu dan ladi minta di sana-sana kita. Lagu dan pertama adalah permintaan dari Mak Ambu dan beradu di Sungai Pua ya. Kita dengarkan lagu dan baju di Baku Cak ya. Baku Cak lagunya. Kita goyang di pagi ku duduk.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampe dua, jangan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kamu melihat di jalur nan lancak banget.
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
4: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapat

nutrisi maksimal, tanam lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: kasumpiang na patang layo ro.
1: Opo, kasumpiang. Nakumin na sa tiyo pagi ito ha. Di Radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh, nangkot ko. Si Aritia dari Damarato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah. Patang piang deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kosi aku.
5: Awa-awa dah.
0: Woi, ada yang rajo ah? Pingin.
6: Ikut sampai sama Indi ko, Mak.
0: Apa enggak gua aja? Nenek tuh makin satu yang lainnya payang dan lumba dana.
6: Bisa bian kaya.
0: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gue kamaju yang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih ungkap rasi, ungkap rasi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayar apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Ya, 103,2 Bahana FM, Ranca Bahana dan Sanak Pananga. Kita lanjutkan Lamang Tapai untuk edisi hari kini kok ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yo, selamat pagi. Menjelang siang.
8: Mantap Pai Nen.
7: Yo, siapa Nen kok?
8: Kamu Putra Tebet Nen.
7: Putra Tebet ya. Okey, baik. Apa kabar Putra Tebet?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Nah, jadi
8: apa lagu ni?
7: Apa lagunya tu?
8: Di ujung rantian rata kan?
7: Di ujung rantian nan rata. Jadi mereka kita dengarkan lagunya. Silakan berkirim salam.
8: Salam tu Anen.
7: Yo, sama-sama.
8: Salam.
7: Ya.
8: Makmu, Magaul, Kel.
7: Ya.
8: Tak lupa Daus sudah bu.
7: Okey.
8: Ananda di kita kan di lagaya. Siapa ya? Oh, Rangga.
7: Rangga, iya, Wanjejo.
8: Pak De.
7: Jadi.
8: Oh, ada bungkus kami he,
7: Anen. Ada bungkus kami di ujung rantiang nan rata
8: ambil ah, kita dengan. Spesial tuh Anen lah.
7: Ah, jadi terima kasih.
8: Ya, Anen. Assalamualaikum Anen.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
8: Rancak
7: mana? Rancak mana? Ya, sana penengah berikutnya juga ada pesan dari Icin Silvia Anggraini di Kacang. Katanya, Assalamualaikum Anonen, Lamang Tapai, selamat pagi, Wan, putarkan lagu Habis Tiado Basiso. Salam untuk TL, Mr. Naga, Pak D, Gai Uban, Aziza, Elok di Silungkang, Daus, spesial untuk Anonen katanya nih. Terima kasih spesialnya. Deko, kita dengarkan lagunya ya, Icin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iyo. Pagi, Anonen. Selamat pagi, Padang Panjang.
7: Okey, Daus di Batu Sangka. Baik, ya.
9: Batu mana lagu, Cik Anonen?
7: Lagunya apa tuh?
9: Tindak ketiga-tiga ganti.
7: Tidak kadi ganti-ganti ya. Okey, baik. Silakan kirim salam.
9: Salam patamu untuk Daunen. Semoga sehat selalu. Murah sakit buat Daunen dan keluarga. Dan lancar acara sampai selesai. Pasti dah selangat sampai jam saat habis acara reko sampai ke waktu pay Jumat dan kawan ini Daunen.
7: Ah, jadi. Terima kasih.
9: Iya Daunen. Lah minum kopi Daunen.
7: Ah.
9: Alah.
7: Allah, lo jembarari kok. minum kopi itu jam 6 pagi.
9: mantap minum kopi. Pakai kecek da Alfira, pakai pisang goreng, pisang rajo, dua keceknya.
7: Keceknya.
9: Keceknya, ya, iya keceknya. Ini salamnya untuk Saleha, ya, Danan.
7: Iya.
9: Salam untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bahana.
7: Ya.
9: Semoga terkawasan selalu, Morasaki, ya, Danan. Salam untuk Putih Kumari Wato. Semoga keluarga di Wato Bukit Tinggi.
7: Yeah.
9: Lagunya dispesialkan dikirim untuk Putih Kumari Wato ya Danan.
7: Jadi.
9: Salam untuk Ado Ardi di Jakarta. Semoga selalu merasa kiwat Ardi di Jakarta. Semua kawan-kawan. Ado Ajo Munis Kumbang. Ado Aziza. Ado TL. Ado Putra Arifan. Ado Leni, Ado Kai Uban,
7: jadi
9: Ayah Nadia, salam untuk Mak yang di Piaman siapa tadi?
7: Mak Itam, ado Haji Munir.
9: Ado Mak Itam, terima kasih salamnya Mak Itam. Salam balik untuk Mak Itam sehat keluarga. Salam untuk Putri Ayu, salam untuk Putri Bosu, Putra Silva, Putra Tebe tadi ya kayak nona ya.
7: Iya.
9: Yang menggabung di belakang daus, titip salam sama dona Beko ya dona ya.
7: Jadi.
9: Biarlah menggabung tadi dapat salam, walaupun yang tak dapat menggabung dapat salam juga dari daus ya dona.
7: Jadi.
9: Kena cuaca di Terminal Pilihan Robot 5 Kaum Batu Sangka. Ini ko terang benderang cerah dan angin sedang dan tiada lalu lintas terpantau aman amin terkendali kondusif.
7: Ah, jadi
9: seperti itu laporannya buat sementara dari Daud.
7: Oke.
9: Okay. Terima kasih Daud, ditunggu lagunya di Batu Sangka Terminal Sebilan Robot Wakam Batu Sangka Padang Panjang sama Bukit Tinggi dan Pekiaman dan sekitarnya ya Daud.
7: Jadi.
9: Terima kasih lah pakai nama telefon Daud. Terima kasih putar lagunya untuk Putih Sukumar di Baso. Daud turun dulu ya Donan.
7: Yo.
9: Soalnya nak kabur-kabur di belakang Daud. Beko tolong yang tak dapat terpanggil namanya. Daud minta maaf. Soalnya Daud di dalam parak gini ya.
7: Okey baik.
9: Terima kasih Donan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
9: Raja mana?
7: Daus di Debok Batu Sangka. Di sana penengah ya? Baik, di belakang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Haji Munir Sekumbang.
1: Oh, selamat pagi, sudah balik mana?
0: Okey.
1: Lagu di mana?
0: Lagunya apa tu?
1: Agak dekat acara lama-lama.
0: Agak dekatan mikir seketik Haji Munir.
1: Itu judulnya mana? Usah pacaran lama-lama.
0: Usah pacaran lama-lama. Siapa nama lagu tu? Usah pacaran.
1: Salam pertama untuk Wan yang dalam selam tugas. Semoga pertama berjaya. Doa lah doa Allah.
0: Amin. Doa dan samu untuk Ajo.
1: Dikacang. Lubang ada peralihan ada rejala pada kiri.
0: Okey.
1: Ada pulau rakyat di Solok.
0: Ya.
1: Kamel di Solok. Ada pulau seribu suri dua biasa kaki.
0: Jadi
1: ada pula kita juga yang membutuhkan ada pula daun membutuhkan lebok. Ada pula pada bude.
0: Ya.
1: Dari semua indahnya dari peralat memambo.
0: Okey.
1: Membantai, memastel. Ada pula ada macam ulang ini peralat cari. Kita jangan sepapa, kita dimanggu, ambil bani penolak sama pagi. Ada pula elok di Selungkang, ada antara uncu di Kerutu Penyalayan. Ada pula marwah. Kami herawanan namanya tidak sabuk nama timbuk alat bersama ngebar dan ingin sepapa yang membahas ke kota wanen.
0: Iyo, jadi ya.
1: Banyak wanen.
0: Ya, sama-sama.
1: Lagu wanen.
0: Lai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak.
0: Okey, Haji Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Onen.
0: Iyo, Putra Tanjung.
2: Bagaimana Bang Onen, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hujan dari situ Bang Onen?
0: Kapatang cek lain mungkin ya.
2: Oh, patang. Ini kali panik.
0: Nah. Kini panik bakarang.
2: Lai manis kami ya kalau Bang Onen.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu lah Bang Onen.
0: Jadi lagunya?
2: Rindu sakit juga ada Bang Onen.
0: Rindu sakit jua.
2: Iya.
0: Cik Salero Maya.
2: Ya,
0: yeah,
2: balik onen lah.
0: Jadilah kalau begitu, biko kita dengarkan lagunya Rindu Sakit Jua.
2: Lagu lama lah onen.
0: Yo. Kapa kirim salam?
2: Yang originalnya ya onen ya.
0: Siapa original tu?
2: Siapa si tuan ni?
0: Oh, di Malika?
2: Ayuh, nak selawat.
0: Oh, iya tu. Jadi.
2: Ini siapa tu di Malika? Siapa lah penyelit tu? Jarang sekali lagu ni.
0: Di Malika Surang. Senang lagu itu nya?
2: Cuba lah dulu di Malika lah.
0: Jadi.
2: Salam prasamu untuk Bang Onen, salam bersugih kini ko.
0: Baik, terima kasih, salam balik.
2: Salam untuk Saleha.
0: Ya.
2: Untuk sekalian kru ya, peran mudah-mudahan peran cepat sehatnya balik ya.
0: Yo, amin.
2: Mudah-mudahan cepat peran sehatnya.
0: Ya.
2: Itu peran kakak sugih ada?
0: 2 bulan terakhir ada lah.
2: Walau ada rampanya buat tungkir di situ.
0: Ya.
2: Salam pulo untuknya Wan Munir Sekumbang tadi ya.
0: Jadi.
2: Ada rumah hitam di Piaman gak ya? Ada Putri Tanjuang, ada Bu Edi Pakir. Pokoknya orang Piaman sudah lanjutkan salah.
0: Jadi. Ya.
2: Salam lo untuk Putra Silva, Rujo Sikasanopa.
0: Okey.
2: Rujo Aal ya.
0: Ya.
2: Ala maksudnya?
0: Ala.
2: Ala. Salam lo untuk Ampera Wicu di apa di Penyalayan ya.
0: Ya.

0: Pak D.
1: Jadi.
0: Makati, Madang, Mama Siti Bandaru, ya.
1: Ya.
0: Mas Siti Bandaru itu Labuan Bajo Samarinda ya.
1: Hmm.
0: Nah, siapa itu nanti danau lah.
1: Ah.
0: Ada TL, ada IDES, ada Mama Kamba, Mama Riri, Mama Naita.
1: Ya.
0: Sial itu anak TL itu sih nama Raju Alam ya.
1: Hmm.
0: Sial kawannya Naga ya.
1: Ya.
0: Sial. Sial terkenalnya mana?
1: Itu saja yang terkenal.
0: Kenal itu kan. Aduh, sial itu nama. Danau orang beri orang sikala sampai orang danau lah setelahnya ya.
1: Okey. Mm-hmm.
0: Spesialnya coba ngomongin saja lah.
1: Jadi terima kasih spesialnya.
0: Siapa Nini Atar lupa.
1: Nini Atar, iya.
0: Atar ya.
1: Jadi.
0: Bisa kone.
1: Okey, baik ya.
0: Yo. Saya sudah kenal tadi intinya saya elok tadi ya.
1: Iya, di Selungkang.
0: Di ya. Mm-hmm. Nah, itu sama nen.
1: Jadi Putra Tanjung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liawan.
0: Yo, Jo.
1: Berapa garang mencukuk lo, Liawan?
0: Oh, mencukuk lo menyebalik, ya. Oke.
1: Mencukuk lo berapa garang, Liawan?
0: Ah, jadi, putra pagarah.
1: Alis, ya, Iwan, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, kalau dari suara, terang aja lagi,
0: Pak. Alah, iya. Ah,
1: iya, Pak. Iya. Ah, berlagu, Liawan.
0: Lagunya apa tuh?
1: Opetra lah nih, Iwan.
0: Brunei.
1: Ah, Opetra lah. Sabah lupa.
0: Apa judulnya?
1: Sabah lupa.
0: Sabah?
1: Sabah lupa.
0: Sabah.
1: Sabah lupa. Opetra, Iwan.
0: Oke, okay. Opetra dia mak penuh, ya?
1: Ayo, ini benar tuh, Pak.
0: Nah, jadilah kalau begitu.
1: Salam-salam untuk orang lain pramu, nah.
0: Mm-hmm.
1: Putra Tanjung, sebagai mana?
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Mak Iksam, Makai.
0: Oke.
1: Okay. Putra Sanopa.
0: Ya.
1: Untuk anyo, Anduang Tebet agak buang, kan?
0: Anduang Tebet.
1: Anduang Tebet di Kanabato.
0: Putra Tebet barunya.
1: Oh, Putra Tebet, bro, ya. Mm-hmm. Ayo, Anduang Tebet, Putra Tebet, Kelita Putra.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau menurut itu untuknya elok selungkang kan ya?
0: Iya.
1: Untuk daun sore itu. Kalau menurut itu untuknya orang Bali ada Manda.
0: Iya.
1: Putri Bali, Marwa, bagai.
0: Mm-hmm.
1: Ada Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Manisa.
0: Oke.
1: Itu kalau menurut itu untuknya Putri Bungsu.
0: Iya.
1: Salam kompak. Itu untuk asado penangah bahana lewan.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Ya, terima kasih banyak, Iwan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM, ancak mana?
0: Oke. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uni Dahlia.
1: Apa onen panjang?
0: Alhamdulillah onen baik-baik elok-elok saja.
1: Ayo, Uni Dahlia lebih baik elok pitalahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Anak gua sini apa lah ya? Tukang pancing dia loikan kalu selo gadang kan kalu. Yo gadang kan kalu kan. Kalu kan dulu ibu daratkan mah.
0: Oh dulu.
1: Aduh, di padang kunyit pitala ini kan kalau ini daratkan.
0: Luar biasa. Ini
1: luar binasa ya. Atau salamnya sontako ya, salamnya sontako untuk PG Putra Perkara.
0: Ya.
1: Putra Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Daud. Padi. Padi Jakarta.
0: Yo.
1: Elo. OTR. Putri Bunsu. Putri Tanjung.
0: Ya. Yeah.

0: Putri Sago.
1: Okey.
0: Untuk di penyalayan.
1: Jadi.
0: Anda sampai nama sampai tapi ya nen.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Unida liar di pitalah di sana penanya ya. Kompan siang dieloikan. Baba Yuwa kan. Di belakangnya ada sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan.
1: Yo, di sepo anonen ko?
2: Putri bungsu Wan.
1: Oh, putri bungsu. Jadi ba kabar?
2: Baik, sehat Wan.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Sekolah. Tak lagu lewan.
1: Apa lagunya tu?
2: Nasib orang memukek Wan.
1: Nasib orang
2: memukek.
1: Itu judul lagunya.
2: Iya Wan.
1: Nasib orang memukek. Enggak ada judul lagu itu dah.
2: Enggak ada tukar lawan.
1: Mampu tukarnya.
2: Sabatang lilin lawan.
1: Sabatang lilin aja dia. Okey, begitu kita dengarkan.
2: Salamnya untuk Wan, untuk Kurwana, Sadonyo, Manda, Ide, Siti Wali, Nenek Eca.
1: Okey.
2: Untuk Mak Sikamba, ikan kawannya, Mama Nisa, ikan kawannya, Sadu.
1: Ya.
2: Nyamai.
1: Jadi.
2: Elok. Uncu.
1: Okey.
2: Untuk Daus.
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Gai Uban. Putera Tebet.
1: Ya.
2: Untuk ni Oni Dahliar. PR Jualla Mister udah Putera Tanjung Kesanopa.
1: Jadi
2: Putera Pagarah. Pokok yang masuk tadi lah Sadowan yang kemenangan.
1: Ah jadi kalau begitu ditunggu lagunya Beko. Iyo sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.

0: Baik, di berikutnya setelah itu Mr. Naga, selamat pagi.
1: Pagi, Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat, Wan. Merendang, Wan.
0: Dendangnya?
1: Tadi itu nasib tukang pukek, Wan.
0: Nasib tukang pukek, ya?
1: Tidak, nasib orang tukang pukek, ya. Tidak pakai orang, ya.
0: Oh, betul. Janganlah salah satu kata, satu huruf, satu spasi saja tidak bisa, ya.
1: Iya. Itu lagi, Wan. Untuk Putri Bungsu tadi.
0: Nasib tukang?
1: Nasib tukang pukek.
0: Nasib tukang pukek. Ini tidak ada lagunya dong, bakal tuh.
1: Tidak ada, Wan.
0: Ya. Nasib tukang pukek. Ini tidak ada lagunya dong. Tidak ada lagunya dong.
1: Tidak ada, apa pun lah, Wan. Oh, Wan murum. Pelet Jepang ya, Wan.
0: Pelet?
1: Jepang.
0: Okey, baik. Sip. Silakan kirim salam.
1: Salam tamu untuk Wan, semoga sehat selalu, Wan.
0: Amin, doa dan sama untuk Mr. Naga.
1: Nah, terus Putri Bungsu tadi barusan.
0: Okey.
1: Tu aja mengir sekumbang.
0: Ya.
1: El ada dalam. Gitar rusak.
0: Okey.
1: PG tadi, Wan.
0: Yo.
1: PG. Putra Tanjung.
0: Jadi
1: Mama Gaul, Magaul. Rosa, Nita, Nurul.
0: Iya.

0: Halo.
1: Siapa lagi?
0: Aldi Koncampo Wanjai.
1: Okey.
0: Pak Dil, Bu Dil. Alangkok-langkok lawan.
1: Okey. Baik. Baik oh. Kita dengarkan lagunya.
0: Ha, ya lawan. Kesian tak lawan.
1: Yo, terima kasih. Mr. Naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Lancak.
1: Lancak bana. Ada pasan cik dari Sepoko. Dari Indah di Ombilin ya. Assalamualaikum Ononin. Indah Ombilin dekes lagu judulnya Rindu Bana Taragak Bana. Salam untuk sedenya ya Wan yo katanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Uncu ya di hampir Uncu Kututu Panjalayan.
2: Minta lagu jangan nen.
1: Lagu Uncu apa?
2: Tangi Bapak Yang Rumah.
1: Tangi Bapak Yang Rumah ya. Jadi, abis kita dengarkan lagunya, kabar kirim salam.
2: Yo, dan salam. Jangan nen, kesaleha.
1: Jadi.
2: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
1: Okay.
2: Daus, Pakde, Daal, Aji.
1: Jadi.
2: Ayah pandai sikit, kajar ngalamin, bunda nak gila.
1: Aduh
2: punya kumbang, Nisa ke Telawe.
1: Okay.
2: Aziza, CL, Linda, Sahaya, Manda.
1: Ya.
2: Gai Upang.
1: Yo.
2: Santi, Marwa, Mori. Sri Tanjung.
1: Ya.
2: Dayak.
1: Ya.
2: Ibu
1: itu Wanjet Kepanopa.
2: Okey. Putri Sago Daruma Mak Datu Adik Kalala.
1: Ya.
2: Putra Tanjung.
1: Jadi.
2: Putra Tebek.
1: Okey.
2: Putra Arifan Bang Jet Jenny.
1: Ya.
2: Putra Tanjung. Rosa.
1: Ya.
2: Putra Medan Goja Wanjet Leni.
1: Jadi.
2: Ayah Nadia.
1: Ayah Nadia.
2: Mantan. Putera Pagara, Elo.
1: Okey.
2: Putera Silva.
1: Ya.
2: Kasanopa.
1: Ya.
2: Alif. Fitri.
1: Ya.
2: Manikmat.
1: Jadi.
2: Binda. Binda Wanjai.
1: Ya.
2: Nenek Atar.
1: Okey.
2: Nurul.
1: Jadi.
2: Rikit.
1: Ya.
2: Nenek Nadir.
1: Ya.
2: Putra Tanjung.
1: Ya. Jadi ditunggu lagi nih Beko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, Nenen.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang, Aldi.
1: Iya, Nenen, minta lagu, Nenen.
0: Apa lagu Aldi gini, kok?
1: Bare Solo, Nenen.
0: Bare Solo, jadi
1: itu yang di bawah minta, Nenen.
0: Oh, yang di bawah minta, tuh.
1: Jadi pasang HP, kok, ambo tinggal jurnya. Jurnya mau masuk, gitu, bukan ambo tugas di luar, gitu.
0: Iya, iya.
1: Iya, gitu, jadi. Tuh, maksudnya jadi itu telepon bahana. Enggak gitu ya. Lah ditinggal sampai sehari di situ gitu.
0: Siapa nih kamu lagu Bare Solo kok?
1: Terserah Nonen aja lah.
0: Terserah saja lah ya. Jadi yang agak senangnya
1: lah ya. Terserah Nonen udah dapet salam dari mama.
0: Oh, jadi. Iya,
1: di batang tuh. Lah bilang-bilang, lah ditinggal apa ya? Tinggal meleponnya gak bisa apa.
0: Iya. Gak usah
1: dari HP seorang gitu omongnya.
0: Iya.
1: Ya galak-galak itu kejadian itu ya lah pandangan itu wanuninnya gitu. Terus salam pula untuk Aziza keluarga
0: ya,
1: untuk Daus di Dobo, untuk ambo tadi
0: jadi
1: terus wanita ambo sedang makan kue buah naga wanita. Jadi ambo tuh toko buah naga wanunin jadi entah itu terus terjadi kue di buah dia orang rumah kue buah naga.
0: Wis melamak mana tuh.
1: Bukan tuh. Terus salam pula untuk Rinda di Om Wirin, Rika di Bukit Turangan, Weni di Panjarayan.
0: Oke.
1: Okay. Di Turungkang. Terus Evita apa namanya?
0: Evita Ayu Koto.
1: Si Kevin nulisnya Evita Aka. Sumpah deh, Mak Hitam, Gai Ubang, TL, Bunda Dalia.
0: Jadi,
1: Wanjai. Terus uni-uni yang mama di Batu Imba.

0: Sadonyo, Putra Medan Bogan, Nina di Sirayang, Niko de Kolubu, Santi di Singgalang, Henry Bukit Sungan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini di Barabangai, Neri Samuyu Bukit Tinggi. Yeah. Dan tim Amboko ada Kevin, ada Adit, ada Anita, ada Bu Mila, Bu Yanti, Pak Bo, okay, sama Pak Eki.
1: Iya.
0: Yeah. Mau fan-nya wan-wannya itu di lantai 2, Mbak Nini sama Mbak Sui.
1: Siap.
0: Biasanya diantarnya ke Mbak Nining ke lantai 2, Mbak Nining tuh nama, lu mau menelepon Pak Zainal, Pak Dato, diantar ke Mbak Nining. Gede gitu, mau menelepon saya nama, kamu pengen dengar suara Pak Zainal di radio ke Jambu kan.
1: Iya.
0: Nama ya lu. Itu saja jawabannya nama, kami lanjut ke radio sebentar lagi istirahat
1: jawabannya. Jadi Aldi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Demikian ada Aldi di sana Panangga ya.

0: Baik, kita terima telepon selanjutnya dari siapa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Nonen.
0: Iya.
1: Dari Evita Ayu Koto.
0: Evita Ayu Koto di Balai Gadang, Koto Lawih. Bagaimana ini kok?
1: Cerah, Nonen.
0: Cerah ya. Jadi apa lagu Evita kok?
1: Tinggallah Kampuang, Elikasin.
0: Tinggallah Kampuang. Jadi, biko kita dengarkan.
1: Salam buat Daud, Hasanova, Gai Uban, Aziza, Aldi Jakarta, Wanjay, Ayah Nadia, dan semua pendengar Nana Wanone.
0: Jadi,
1: ya, Assalamualaikum Wanone.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Evita Ayu Koto, di Balai Gadang Kota Lawih, lagunya Tinggallah Kampuang, beko dinyanyikan de penyanyi senior Renan Minang Eli Kasim ya. Baik, berikut itu juga ada pasan dari Sepoko dari Tri di Kacang Kabupaten Solo ya. Assalamualaikum, lamang tapai satiok pagi wanonen, ba akabawan lai sehat, alhamdulillah, ala sarapan wan, ala. Minta lagu cewan, angik tadah dari Padogaleh, angik tadah Padogaleh, enggak pakai dari ya. Salamnya menumpang sama Aziza, sama Ici, wan, Icin kali ya, wan Mister Naga, Juwan ya. Salam spesialnya untuk Wan Onen deh. Terima kasih. Salam spesialnya dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Angin tadah Padogaleh. Lagunan diminta ya.

0: Kimiko, warna nenen batu gih Kimiko, ndak lupa menyalam menyalami menyapu ya di sana kita ya. Di masa jauh beradu, menerangkan radio Bahan FM, mudah-mudahan kita kabar sehat. Indah lupa untuk Pak RT, syarat warga RT 07 Pasar Usang ya. Selamat pagi jalan siang Pak RT ya, sedenya-denyanya jauh warganya ya. Mudah-mudahan lagi tak kabar sehat andaknya di hari nangko dan tetap semangat ya. Baik tujuh pandangan kami dan berada di lingkungan Pasar Padang Panjang hari balai kini. Mudah-mudahan rami balai kita, rami dan balanju andaknya ya. Dan tetap semangat tentunya untuk para medis dan di rumah sakit RC Padang Panjang, di rumah sakit umum Padang Panjang ya, yang masih sempat mendengarkan radio baik itu di instansi pemerintah ataupun di swasta ya. Ada telepon berikut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, udah nasar kah ya? Bakal badi tendekek gini tuh?
1: Cerah.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Jadi Padang Panjang cerah banako ha. Jadi apa lagu dan nasar kini ko? Judulnya apa?
1: Darah Terasubaku.
0: Darah Terasubaku ya. Ah, sangit ku hari ya, Terasubaku je darahnya ya. Jadi habis ko kita dengarkan lagunya.
1: Salam ke
0: Malang. Dia terima kasih salam balik untuk dan nasar.
1: Kawan-kawan lama suat tadi.
0: Jadi, Okey. Jadi sadenya dapat salam ya. Itu saja. Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancang
0: Bahan. Ya, ndak lupa. Salami Haji Nafri Jayasi ya di kantin Padang Panjang. Mudah-mudahan di tekstil. Sehat selalu, bro. Salah tu kawan-kawan dan adu di situ sebenarnya tu ya. Sementara kini kan sana penengah ala pukul 10 lebih 27 minit. Waktu semain jumlah hari kini ku adalah ya, pukul 2 balik lebih 21 minit ya. Apa-apa udah-udah. Mamak-mamak asal inyak-inyak ya. Alhamdulillah dipersiapkan diri dari kini-kini ya untuk melangkahkan kaki ke masjid ya. Dan lupa kini ku adalah hari Jumat ya. Hari keempat di bulan September 2026 itu wajib menunaikan ibadah sholat Jumat. Nanti waktu masuk adalah pukul 2 balik lebih 21 minit. Kini pukul 10 lebih 28 minit ya. Lebih kurang 2 jam ke depan lah. Tapi bersiap-siap dari kini. Sudah itu ya tentu disegerakan melangkahkan kaki ke masjid. Baik, di sana penengah banyak mana lagu yang akan kita dengarkan di Lamang Tapai ya, season terakhir itu ya. Untuk hari kini ko yang mana ada cukup banyak lagunya, lagu rancak-rancak inilah di request dia di sana gitu. Insya Allah sedunia lagu yang di request kita bisa putarkan ya. Baik lagu baru atau lagu lama sedunia ada di bahana tentunya ya.

Dan untuk lagu nan pertama nan akan kita dengarkan adalah lagu dari siapa ya? Lagu rancak ko, minang yang cukup modern ni ko musiknya cik ko lagu ko. Dari permintaan nah, mudah-mudahan dan meminta lagu ku tadi lah standby di pusat radionya ya. Karena lagunya tidak akan diputar dua kali ya. Hanya sekali saja. Sesuai aturan main tentunya. Di ujung rantiang dan retak lagu yang pertama kita dengarkan ya. Oke. Sesudah itu ada lagu Habis Tiada Basiso. Dan lain-lain banyak lagu ya yang akan kita dengarkan. Dan juga terima kasih untuk Densana dan Labagabang di Lamang Tapai. Sampai bersua balik bisua jam 9 sampai jam 2 balik siang puluh tentunya. Hanya di 103,2 MHz Bana FM Rancak Bana Lamang Tapai, lagu Minang Satio Pagi.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Wan,
2: iya geser.
1: Abang nyoba beli cincin nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopi tia. Bali na rencak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh. Elo udah koe. Tapi di manca Bali ya Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang. Sembarang senyum dia, beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata kemas ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
2: Iya dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagi lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
4: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
3: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
4: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
3: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
4: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
3: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
4: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
3: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
5: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu,

S. propolis kaya akan artepilin C. Senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. S. propolis, Her for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. S. propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah, Iba.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Eh, ndak usah selah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanam selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ini buat kaum bapak-bapak ya. Semoga bisa kembali kumpul dan bisa menikmati hidangan siang bersama orang-orang tersayang tentunya ya. Ya, terus juga selamat siang juga ini buat Sobat Bahana nih yang masih tetap berjibaku dengan aktivitasnya. Jangan lupa kewajibannya sebagai muslim, kita sholat dulu ya, laksanakan dulu kewajiban kita, selesaikan dulu hutang kita tentunya. Ya, baru melanjutkan aktivitas kembali ya Sobat Bahana ya. Baik itu di pasar, di kebun, di sawah, di rumah atau yang lagi di jalan ya Sobat Bahana ya. Semoga lancar untuk aktivitas hari ini. Ya, masih di gelaran dangdut ngedumel, ngedangdut dan Melayu Sobat Bahana. Kita masih berikan buat Sobat Bahana di sore ini. Di siang ini tentunya ya. Oke, kita nikmati lagi.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik itulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai

0: bilang sama guru, lu bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yang inilah suara hati.

0: Musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: pit! Capek lah! Ayah lah salah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm pit mah, ya!
0: Nggak usah sih lah pakai helm! Capek lah! Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah! Ipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah, mah! Tanang sih lah!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: kita capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacaris dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis

Kaya akan artepilin C. Senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. S. propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. S. propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sim, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: 7.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Deh, rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih, Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo, Ma. Aduh, dinda kan di siku, ha. Mari lah, sih, Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak, nyos, Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi KDM, Ma. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan, abang nyoba li cincin nah, kalau ngiolo, nana mau pakai kok kayak kujut tu hari, jangan pilih najis itu lewat.
4: Iya dia.

0: Adik malu pilih uan ko dia. Adik tu nanda meminta kawan. Kopi tia, Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan, deh elo udah koe. Pidi mau cak Bali uan? Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu ah muah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kato ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayalah dia. Amuah lama dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini, ya. Capek lah, dimana tempatnya, tuan. Tunjuk Allah, ambo, cik.
0: Sabarlah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah.

0: dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana di Lisa Riko ya. Ada beberapa peristiwa penting sebelum kita close di acara ini ya. Ya, setelah ini kita ada di Sosial OB ya Sobat Bahana ya. Sobat spesial bersama orang Bahana. Spesial ini acara-acara ngedumel setiap hari pekan ya. Hari Senin dan Jumat kita hadir di lagu-lagu ngedangdut dan Melayu. Ya, sebelum itu Sobat Bahana kita share dulu ada beberapa informasi peristiwa yang terjadi di tanggal ini 4 September di tahun sebelumnya ya. Ini ada peristiwa bersejarah di tahun 1635, penandatanganan kontrak dagang pertama antara Kesultanan Banjar dan VOC di Belanda. 1781, kota Angeles, Amerika Serikat resmi didirikan oleh sekelompok pemukiman Spanyol. 1888, nama merek Kodak resmi didaftarkan di Google Adsman ya. Terus di tahun 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda turun tahta, abdikasi karena alasan kesehatan. Terus di tahun 1998, perusahaan teknologi raksasa Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Nah, untuk hari peringatan dan hari besar, Hari Pelanggan Nasional Harpenas diperingati setiap tanggal 4 September di Indonesia sejak diresmikan pada tahun 2003 untuk memotivasi pelaku bisnis peningkatan kualitas pelayanan. Nah, itu dia Sobat Bahana peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya. Dan masih ada tanggal-tanggal yang dirayakan tapi nggak terlalu dipublis ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Mudah-mudahan informasi ini juga memberikan informasi dan menambah lagi pengetahuan kita tentunya tentang sejarah ya. Ya, kita pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi di esok hari tentunya di 100,2 Ban FM dan tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM. Ya, kita punya apa? Ada langsung pipi dari Raim Laude buat Sobat Bahana ya sebelum kita close di acara Lisa Riko kita di sore ini. Ya. Yeah.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Ya, Rabun, annyeong, jigeum,

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore sahabat Bahana. Kita masih di acara ngedumel kita di sore ini ya. Sebelum kita ke lagu selanjutnya sahabat Bahana, kita mau infokan untuk perakiran cuaca kita pada hari Jumat sore ini ya. 4 September 2006 ini menunjukkan variasi kondisi mulai cerah berawan hingga potensi hujan di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Yang secara langsung mempengaruhi kondisi lalu lintas jalan pulang kantor sore ini ya.

yang disertai petir dan angin kencang. Untuk suhu rentang suhunya 21 sampai 28 derajat Celcius, peringatan cuaca ekstrim berlaku sore hingga malam hari di wilayah pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara. Oke, okay. Ya sobat bahana untuk cuaca itu dia sobat bahana ya. Nanti kan kita hadirkan lagi dengan informasi lalu lintas di sore ini. Ya setelah kita dengerin dulu ada Ria Amelia dengan SMS-nya di sore ini ya sobat bahana ya. Oke, okay, selamat sore buat sobat bahana semuanya.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, Bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia.

0: Rupiah. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Rezeki dia, gadang, murah, ramah dana.
2: Hey, tetap dengerin Bareng FM ya.
3: Tetap dengerin Bareng FM ya.

100,2 Ban FM. Ya, dari Handam ATT ya, Sobat Bahana ya. Barusan kita nikmati ada Termiskin di Dunia. Sudah nganterin kita dari jam 17 lewat 1 menit di studio kita di saat ini ya. Ya, selamat sore ini buat Sobat Bahana. Apa kabar juga nih yang mengkonsumsi es propolis ya, obat alami dengan khasiat yang luar biasa ya, Sobat Bahana ya. Terus juga selamat sore juga buat yang ada di Toko Tani Maju yang ada di Gugu Melintang sana, Pasar Padang Panjang, dan juga arah ke Terminal Bukit Surungan ya, Sobat Bahana ya. Buat kamu yang butuh untuk pupuk pertanian ya, silakan berkunjung ke Toko Tani Maju. Ya, untuk kebutuhan buku, peralatan sekolah dan kantor buat Sobat Bahana, jangan lupa mampir ke Toko Buku Rahmi ya. Apa kabar juga nih yang ada di Zia Presiden yang ada di cabangnya di depan Pasar Pitalah dan juga Pasar Kuliner yang buka di sore hari. Selamat sore buat Mama Zia ya, Kak Dika, beserta keluarga, para pelanggan ya. Semoga lancar terus buat semuanya. Ya, terus juga buat Toko Mas Cantik, Toko Evandri, Toko Mas Ilham dan juga Toko MT. Selamat sore buat semuanya, para owner, langganan, karyawan, semoga lancar buat kita semuanya ya. Iya. Ya, Sobat Bahana, kembali kita informasikan tadi udah informasi cuaca, gimana juga dengan info lalu lintasnya di sore ini ya. Oke. Nah, seiring dengan jam pulang kerja dan kondisi cuaca di beberapa titik, berikut ini ada situasi lalu lintas perlu diantisipasi ya. Untuk Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, arus lalu lintas di jalan protokol Medan seperti Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamaraja terpantau padat merayap ya, Sobat Bahana ya. Pengendara diimbau waspada terhadap genangan air mendadak karena adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang menjelang malam hari. Untuk lalu lintas Sumbar, arus kendaraan di jalur lintas utama Padang Pekanbaru via Kampar dan 50 Kota terpantau ramai dan lancar. Pengendara diminta tetap berhati-hati di titik rawan longsor sekitar Keok 9 dan wilayah perbatasan, terutama saat memasuki wilayah yang diguyur hujan ringan pada malam hari. Ya, untuk daerah Sumatera Barat, Parang, untuk daerah Padang dan jalur wisata, kondisi lalu lintas dalam kota Padang dan jalur lintas Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang terpantau ramai ya, namun tertib. Cuaca cerah berawan sangat mendukung kelancaran berkendara sore ini. Ya, untuk tips perjalanan sore ini, Sobat Bahana, bagi kita yang berada di wilayah Sumatera Utara sebagian Sumatera Barat disarankan untuk menyediakan jas hujan atau memastikan wiper mobil berfungsi dengan baik guna mengantisipasi hujan lebat yang diprediksi turun menjelang malam hari. Oke, ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Semoga informasi ini juga membantu ya untuk kelancaran lalu lintasnya di saat ini di 3 provinsi ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain, Sobat Bahana. Masih di sini ada kita punya Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah ya, akan menemani aktivitas Sobat Bahana di sore ini yang baru memulai ya, di saat ini. Biasa untuk di pasar kuliner yang shift malam juga di pos-pos penjagaan selama sore, yang tetap on the way, yang lagi jalan ya, Sobat Bahana ya. Ya, semoga lancar buat semuanya. Ya, selamat sore ini buat Icin juga, apa kabar? Buat Aldi juga, Pak Zainal, ya, buat Aziza di Tanah Hitam, ya, buat Gai Uban juga, buat Amai Gaul, buat Uniga di Palala, buat ketua kita nih, apa kabar juga nih buat Bang Surya ya, buat Ma Ambo, ya, selamat sore, apa kabar juga nih buat Bang Jack, iya, di rumah. Ya, selamat sore nih buat Uncu di Panyalayan sana ya, bersama keluarga. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana yang masih session bareng kita. Apa kabar juga nih buat neneknya Kanza di Kampung Teleng, kabar-kabari kita bun. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

0: Ya beri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Ya, kita jelang malam bersama kami di 100,2 FM untuk beduk maghrib kita pada hari ini pada jam 18:24 ya Sobat Bahana ya. Tetap konsen di sini di 100,2 FM. Dan terus Sobat Bahana, nanti ada lagi acara Nuansa-Nuansa Islami seperti biasa di hari Jumat ya, sampai jam 21 di malam ini. Ada gelaran Nuansa-Nuansa Nasyid dan juga gelaran religi ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Kita lanjut malam bersama kami di 100,2 FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدر قوم مسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan bersama-sama mengkaji tentang perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh seorang muslim. Seorang muslim mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna pengikraran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajalla adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam memahami agama Islam maupun mengamalkan agama Islam. Yang jelas bahwa inti di antara makna ikrar syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim adalah pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering disebut dengan istilah al-ittiba, pengikutan. Sehingga ikhwati azanallahu ayyakum, menjaga sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara makna daripada ikrar syahadat seorang muslim. Semakin tinggi keimanan syahadat seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, banyak sekali ayat-ayat dan Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah dan juga keutamaan menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, "Mahma amarakum bihi faf'alu wa mahma nahakum anhu fajtanibuhu fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha 'an syarrin." Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka kerjakanlah perintah itu. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian, maka tinggalkanlah larangan itu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang baik. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu melainkan yang dilarangnya itu adalah sebuah keburukan. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimur Rahman bahwa ayat yang mulia ini mencakup seluruh prinsip-prinsip dasar agama Islam dan juga cabang-cabangnya. Mencakup masalah batin maupun masalah lahir. Karenanya, apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka telah diwajibkan atas seorang hamba untuk menerima perintah tersebut dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihalalkan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lanjut beliau rahimahullah bahwa apa saja yang ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti penetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan kepada kita semua, kepada umat manusia, lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah oleh kalian. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga muatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap perintah-perintah Rasulullah, untuk berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya hadis hasan sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba, ittiba kepada Rasulullah itu merupakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati azanallahu wa iyyakum, berikutnya bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik wahyu secara lafaz dan maknanya yaitu Al-Qur'an maupun wahyu secara makna walaupun lafadznya dari susunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an maupun As-Sunnah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Al-Qur'an dan As-Sunnah sama-sama wahyu, maka pengikutan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hal pentingnya dengan pengikutan kepada kitab Allah azza wajalla. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau mau mengikuti Al-Quran, ya sunnahnya diambil. Kalau mengikuti As-Sunnah, ya Al-Qurannya juga diambil. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm
ayat yang ketiga sampai keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari hawa nafsunya. Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, wa fiha aydan dalalatun ala anna sunnah kal wahyil munazzal fil amal. Jadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ketiga sampai keempat ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya sama seperti Al-Quran di dalam pengamalan. Jadi tidak ada diskriminasi pengamalan. Kalau mau mengambil Al-Quran, amalkan sunnah. Kalau mau mengamalkan as-sunnah, pegang itu Al-Quran. Sehingga dari sini dapatlah kita pahami penyimpangan yang dilakukan atau yang diyakini oleh paham Al-Quraniyun yang hanya mengacu kepada Al-Quran saja, tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pun menegaskan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau mengatakan, "Wa dalla hadza 'ala anna as-sunnata wahyun min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul itu merupakan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun dan sejalin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu al-kitab yaitu Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam ayat yang lain pun ditegaskan bahwa pengikutan kepada Rasulullah itu pada hakikatnya adalah pengikutan kepada Allah. Jadi kalau kita menaati Rasulullah, berarti itu adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mayyuti ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menjaga wahyu Allah. Mengamalkan sunnah Rasul berarti mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah bukti real kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya sekedar bukti real kecintaan seorang hamba kepada Allah. Tatkala seorang hamba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami dan mengamalkan Islam, dia akan meraih kecintaan Allah. Dia akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ditambah lagi dia pun akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Imam Hasan Al-Basri dan juga ulama salaf yang lainnya rahimahumullah mengatakan,
berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala

dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-aya. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka klaim kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ayat yang mulia ini. Jadi kalau seorang hamba mengakui dia mencintai Allah, maka barometernya sampai di mana pengikutan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya buktinya banyak ia melakukan amalan, ritual-ritual ibadah yang menyelisihi Rasulullah, maka berarti kecintaannya itu palsu. Kecintaannya itu hanya pepesan kosong, hanya isapan jempol, hanya klaim belaka. Karena untuk mengukur rasa cinta seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diukur dari sejauh mana dia beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama yang lainnya mengatakan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa ayat yang mulia ini sebagai hakim, sebagai pemutus bagi orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mengaku-ngaku dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam memahami dan mengamalkan Islam tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah, maka pengakuan itu hanyalah pepesan kosong, hanyalah isapan jempol, rasa cinta yang dusta, pengakuan yang dusta. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini sebagai hakim, pemutus untuk mengukur kejujuran rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukti kecintaan kita kepada Allah. Bahkan dengan menjaga sunnah Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti bagi seseorang yang jujur imannya ingin bertemu dengan Allah, jujur imannya tentang kedatangan hari kiamat. Kalau seseorang jujur imannya ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kalau seseorang jujur imannya tentang hari kiamat, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat. Jadi kalau seseorang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengimani tentang kedatangan hari kiamat, maka dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi.
ayat yang mulia ini.

0: lakum fi rasulillahi uswatun hasanah adalah pondasi yang sangat agung di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun seluruh segi kehidupannya. Sehingga banyak para ulama menjadikan ayat yang mulia ini sebagai dalil argumentasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung

Hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

Oh, Teh Mui. Ala siap kok, sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-86.

0: Margo 18,
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi ke Toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah. Calialah capek.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
5: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
6: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
7: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135. Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-qawimina al-ghaib wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila

Kerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini. Sambil beliau SAW menunjuk ke hati beliau 3 kali. Disinilah letak sulitnya meralisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati, dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Zalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih 3 marrat. Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas. Karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal
dalam hati mereka tersimpan

0: kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas may ya'budu Allah 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut pendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini, beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, was'aluka kalimatal haqqi fil rida wal ghadab, was'alukal qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir, yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga, sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini,
Allah subhanahu wa ta'ala

mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama, yang rusak sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah, Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat.

0: ayat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum athnam al baqar wa raditum bisar wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta terji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan melimpahkan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama ahlu sunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita.

untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمْ قال اللهم اشهد فليبالغ الشاهد الغائب فرب مبالغ أوعى من سامع فلا ترجو بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku. Sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Demikian agung perkara jihad ini. Menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keridhaan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat. Komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang budiman, ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai suatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak suatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad
lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut.

belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki dua tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin, dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sadaru wa kanu biayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki empat tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan kemungkaran memiliki tiga tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu. Apabila tidak mampu, berpindah pada lisan. Bila juga tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi,
untuk

0: taat kepada Allah dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu, barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal, dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu, yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah.
2: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
3: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
2: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya, enggak kuat aku.
3: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
2: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
3: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global.

0: distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang Es Propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Es Propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es Propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es Propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Es Propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Es Propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es Propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es Propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Es Propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es Propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas beberapa dalil mengenai ar-rahmah atau kasih sayang. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Kata ar-rahmah atau sifat kasih sayang itu sendiri terkandung pada salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di mana kata ini kita ucapkan sehari-hari ketika kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pendengar rahimakumullah, kasih sayang menunjukkan kesempurnaan tabiat sehingga mampu mendorong orang berempati dengan penderitaan orang lain dan berusaha mengatasinya serta mentoleransi kesalahan dengan penuh harap mendapatkan petunjuk kebenaran. Kasih sayang merupakan bentuk kesempurnaan tabiat sebab hilangnya empati akan menyeret manusia menuju perilaku hewani dan menghilangkan sikap manusiawi. Oleh karena itu pendengar, kasih sayang harus ditebarkan di muka bumi ini, dipraktikkan dan disebarkan

agar tercipta kedamaian. Saling berwasiat untuk berkasih sayang adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 17 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah ulaika ashabul maimanah. Dan ia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa arti dari potongan hadis di awal tadi, yakni kalimat dan saling berpesan untuk berkasih sayang, maksudnya adalah mereka saling berwasiat agar saling menyayangi. Rahmat manusia terhadap para makhluk dirasakan oleh para binatang dan manusia lainnya. Dia sayang pada ayah, ibu, anak-anak, saudara, paman dan bibi dan seterusnya. Juga sayang kepada semua manusia dan hewan. Sehingga dia menyayangi unta, kuda, keledai, sapi, kambing dan binatang lainnya. Orang yang penyayang akan disayang Allah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'." Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Imam Al-Munawi rahimahullah menguraikan bahwa makna sayangilah orang yang di muka bumi adalah mencakup semua jenis makhluk hidup. Sayang terhadap orang yang baik dan yang jahat, binatang dan manusia, hewan liar maupun burung. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang bersikap penyayang akan menyayangi kepada makhluk yang berada di bumi, seperti manusia dan hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Dengan cara mengasihi dan menyayangi, memberikan pertolongan, tidak menzalimi, serta mengharapkan keridhaan Allah dan berdoa semoga diberikan keadaan yang baik. Dan sesungguhnya setiap kondisi itu mempunyai kesesuaian masing-masing. Pendengar yang budiman, pada hadis tersebut di atas bahwa siapa yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Bahwa siapa yang penyayang, ia akan disayangi oleh Allah. Maka di hadis tersebut adalah ancaman, siapa tidak penyayang tidak akan disayang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Siapa yang tidak bersikap penyayang, maka ia tidak akan disayangi. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamuhullahu azza wa jal." Orang yang tidak menyayangi manusia, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Syekh Humais As-Sa'id rahimahullah menjelaskan bahwa kasih sayang merupakan suatu keistimewaan, sedangkan kekakuan merupakan perilaku yang buruk. Hendaknya sikap kasih sayang ini diberikan kepada anak-anak, bisa berupa ciuman dan pelukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Hasan radhiyallahu an, juga dapat berupa pendidikan, pembinaan, dan memenuhi kebutuhan mereka selama mendatangkan maslahat serta menolak bahaya atas diri mereka. Pendengar rahimakumullah, sikap kasih sayang kepada kedua orang tua dapat berupa ucapan yang mulia dan perlakuan yang baik serta taat kepada mereka selama bukan dalam perkara maksiat, dengan cara melayani keduanya secara tulus. Adapun sifat kasih sayang kepada para kerabat dengan cara berbakti dan menyambung tali silaturahmi, mengasihi dan berusaha menciptakan maslahat serta menghilangkan bahaya dari mereka. Antara suami dan istri, kasih sayang terbukti dalam pergaulan yang harmonis antara keduanya. Saling berbagi keikhlasan. Istri tidak membebani suami dengan sesuatu yang memberatkan, dan begitu pula sebaliknya. Kasih sayang dengan sesama muslim dan masyarakat umum adalah dengan cara mengarahkan kepada kebaikan, mengajarkan apa yang telah diketahuinya, mengangkat derajat dan membebaskan kehinaan dari dirinya,
mencintai mereka sebagai

mana kita mencintai diri kita sendiri. Adapun kasih sayang terhadap hewan, dengan cara memberinya makan dan minum, mengobati lukanya, dan tidak membebaninya dengan beban yang berat lagi menyengsarakan. Demikianlah pendengar, semua makhluk pada dasarnya membutuhkan kasih sayang, apalagi anak-anak. Bahkan kebutuhan mereka akan kasih sayang jauh lebih besar daripada yang lain, demi perkembangan jasmani dan rohaninya. Orang tua yang kehilangan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak mereka telah mendapatkan ancaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Pendengar rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita mengenai ar-rahmah atau kasih sayang pada pertemuan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita dikaruniai hati yang lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Senang sekali jumpa kita di acara MOS untuk hari Jumat malam ya. Hadir kembali di sini Pranjang dan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia. Yang pengen dengar lagu kesukaannya, melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp. Ya, nampaknya sudah ada yang mau bergabung di malam hari ini. Coba kita terima langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
1: Iya, kakak.
0: Oke, Azizah di Tanah Hitam.
1: Waktu lagi di Mas Meriken.
0: Oke.
1: Nah, bentar lagu satu, kak.
0: Oke, lagunya apa tuh?
1: Selalu ada di nadimu dari Bunga Citra Lestari.
0: Diulang judulnya apa tadi?
1: Selalu ada di nadimu.
0: Selalu ada di nadimu ya. Oke, baik.
1: Dispesialkan lagunya untuknya Kak Adila, Kak.
0: Oke.
1: Sama Bang Aldi juga, semoga sehat selalu. Semoga jadi suami siaga untuk Kak Adila dan ayah siaga nanti untuk dedek bayar yang ini.

0: Ya.
1: Terus untuknya mamanya Kak Adi dan kakak-kakak kembarnya semua.
0: Oke.
1: Okay. Untuknya Pak Zainal. Untuknya Ibu Dokter Nino Mansani juga.
0: Ya.
1: Ada Mbak Tri, Mbak Nini.
0: Oke.
1: Okay. Dan Kak Nelly sama Kak Wiwit.
0: Ya.
1: Aduh, untuk terus untuknya Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino. Pokoknya yang mau gabung di WA atau telepon biasa, selalu dari Azah ya Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, spesialnya untuk istrinya Bang Aldi Kak, untuk Kak Adila.
0: Baik, ditunggu lagunya.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Bahana.
0: Oke. Ya, demikian ada Azizah yang request lagu dari Bunga Citra Lestari. Selalu ada di hatimu, katanya.

0: Ya, nampaknya ada telepon yang mau bergabung lagi nih. Kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam Aldi. Gimana kabar malam ini?
1: Baik, baru pulang.
0: Oh, baru nyampe di rumah, sudah telepon. Oke, baik.
1: Bisa dongin telepon.
0: Nyampe rumah langsung disodorin telepon untuk telepon ke Bahana FM.
1: Ini dulu benar tas kan, jadi handphonenya kan ada di tas. Diambil kemudian.
0: Ah gitu, oke.
1: Tapi sempat salah tadi untuk mandiri diambil handphone yang satu lagi.
0: Oh gitu.
1: Bukan yang ini kan. Dia minta ini bang, si istriku minta lagu ketayangan dia sekarang.
0: Betul.
1: Ada nggak ya, mudah-mudahan ada deh. Judul lagunya Bunga-Bunga di Barcelona.
0: Bunga-Bunga
1: di Barcelona.
0: Oke, Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yang ini Christy.
0: Siapa?
1: Christy.
0: Christy ya. Oke. Okay. Bunga-bunga di
1: jadi
0: Barcelona.
1: Jadi aku diminta terus sama dia kalau dono lagi siaran.
0: Oh gitu ya. Oke, okay, baik.
1: Ada bang?
0: Ada.
1: Asik. Mau nyaraminnya katanya nyaramin Aziza, dia bilang salamin untuk Aziza, dia bilang untuk
0: pelajarannya ini.
1: Terus yang penting aku mau nyaramin bang 109 dulu.
0: Oke, okay, thank you.
1: Sehat-sehat terus. Mantap bang. Tadi aku juga baru sabtu siaran kok.
0: Oh gitu ya.
1: Kita nggak ngambil siaran malam-malam.
0: Gitu ya.
1: Biasanya kan ngambilnya aku yang malam tuh, yang tuh sampai jam 2 pagi. Nggak mau lagi. Terus sekarang ini nggak dulu deh, nanti deh.
0: Gitu ya. Oke, okay, baik.
1: Terus salam buat si Daus di Dobok. Terus ikan bukit tulungan dari Om Bilin.

0: mainnya di Panjaraya.
1: Ya.
0: Elok juga di Sungkang. Terus sampai lah untuk kalau dia dengerin. Terus PR rumah Bunda Daya. Putra Medan Bodan. Santi di Singgala yang di Pecungan.
1: Oke.
0: Bina di Selain, Mikor Eko Rubuk.
1: Baik.
0: Terus nah ini di Bunga Barai. Terus juga buat temenku dari Samu Yuit dan dengerin di Bukit Tinggi.
1: Oke.
0: Terus si Kevin yang dengerin di Bintaro juga jadi pendengar. Pendengar bahana jadinya. Dia masih dengerin juga tuh bang.
1: Kenapa?
0: Oh dia bilang kalau pas bukan bang 109 itu gak ada acara request dia bilang. Gak tahu gue. Jadi aku sih kan nggak selalu dengerin bahana bang, cuma yang sering dengerin itu udah Adira malah justrunya.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi kadang-kadang aku pulang kerja tuh kalau nggak dengerin aku tidur paling capek gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau nggak kadang bikin makanan dulu untuk Adira gitu.
1: Oh gitu ya, oke.
0: Jadi nggak dengerin. Nah dia yang dengerin tuh bilang ada mus juga. Terus tadi saya ambil handphone. Bukan yang ini ya gue.
1: Iya.
0: Ini handphone yang satu ini yang aku tinggalin sama Pak Zena mah gak diapa-apain sama dia. Tapi yang Pak Zena cuma dia telepon aku pengen dengerin soalnya Pak Zena di telepon gitu.
1: Iya saya juga pengen tuh denger.
0: Gak mau ah gitu ya. Ya gue juga gitu lagi buntutnya ya bukannya.
1: Iya.
0: Oke terus itu aja deh kayaknya.
1: Itu aja.
0: Kalau mau masih lagi dia masih muter-muter di luar negeri itu mas.
1: Gitu ya.
0: Jadi dulu sama kakakku yang paling pertama, abangku ya tempatnya.
1: Oke.
0: Sama keluarganya.
1: Oh gitu. Oke baik.
0: Jadi kalau abangku yang nomor 2 di Bandung.
1: Oh gitu.
0: Keluarganya.
1: Iya iya.
0: Nah kakakku yang cewek itu yang tinggal sama mama tuh di Jogja. Dia ada di Jogja.
1: Oh ada di Jogja ya. Mudah-mudahan dia dengar ya.
0: Dengar. Gitu ya. Aziza sering ngamin loh dia bilang. Kayak kembar gitu.
1: Iya.
0: Itu ponakan gue bilang tuh. Om dia ngamin tuh sama Tante Aziza dari Padang Panjang.
1: Iya. Aziza paling rajin tuh.
0: Iya, itu ponakan gue kan udah gede-gede bang. Udah remaja-remaja gitu kan.
1: Oh gitu ya.
0: Itu dia kan mamanya dengerin aja diikut dengerin. Terus nimbung.
1: Gitu.
0: Aku didoain terus tuh katanya sama Aziza dia bilang.
1: Yeah.
0: Sama Tante Aziza dia bilang. Ya udah itu aja. Ini ada satu salam istimewa buat bos nomor 9.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Pak Haji Anwar. Dia ngechat aku.
1: Oh gitu. Oh iya.
0: Terus aku bilang sekarang bukan lagu nostalgia Pak ini bukan.
1: Pak Januar ya.
0: Oke. Yang pasti pasukannya Pak Zainal tuh dengerin Bang 109 terus.
1: Oh gitu ya. Oke. Salam buat mereka di sana ya di
0: dan Bogor. Nanti diputerin lagu ini katanya.
1: Gitu ya. Kasih report ya.
0: Ya udah itu aja Bang. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak mana.
1: Oke. Demikian ada Aldi di Bumi Serpong Damai ya. Minta lagunya Bunga-Bunga di Barcelona ya. Baik Sobat Bana yang mau request lagu juga boleh langsung kirim ke WhatsApp ya. Sementara lagu diputar gitu ya. Nanti kita tinggal bacakan WhatsAppnya dan kita putarkan lagu permintaannya ya. Kita akan dengar lagu dulu, ada 3 lagu. Lagu pembuka di malam hari ini akan dinyanyikan oleh Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Kemudian ada lagu permintaan dari Aziza, Selalu Ada di Nadimu. Dan permintaan dari Aldi di Jakarta ya, Bunga-Bunga di Barcelona ya.

100.2 Bana FM Rancak Bana ya. Kita tentu masih di Mos Sobat Bana ya. Kita akan tunggu telepon lagi yang mau bergabung di acara kesayangan ini. Namun sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu pesan singkat yang masuk di WhatsApp ya. Ada pesan, ada beberapa pesan ya. Yang pertama dari Putra Medan Boda ya. Apa ini isapannya, ucapannya gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda ya. Mos, mau request dong Bang, tolong diputarkan Mekalantruk dengan lagunya Take Me to Your Heart. Salam buat yang telah bergabung, ada Aziza, dan salam kembali buat Aldi, semoga sehat selalu sekeluarga. Salam juga buat Daus di Dobok, Batu Sangkar. Salam juga buat Henry di Bukit Surungan, salam juga buat Niko di Ekor Lubuk, dan salam juga buat yang akan bergabung nanti ya. Bang, kompak selalu semuanya ya. Terima kasih Bang Praja, Bana Rancak Bana, kata Putra Medan Boda ya. Untuk kesempatan malam hari ini, Putra Medan Boda pengen dengerin lagu dari Michael and Rock. Take Me to Your Heart. Mau gak katanya? Oke, buat Sobat Bana yang pengen gabung di acara ini bisa melalui telepon langsung di 0821-2270-8300 atau pesan singkat di WhatsApp ya. Nomornya sama ya. Kemudian juga ada pesan dari siapa lagi nih? Ada pesan masuk di WhatsAppnya Bana. Kali ini datang dari Tri di Kacang ya. Apa isinya nih? Assalamualaikum Mos, mau request malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam, mau request ya, boleh, kabar baik ya. Kabar saya baik. Kak minta lagu dari Scorpion, judulnya Wind of Change ya. Salamnya buat yang dengerin Bana aja ya Kak. Makasih Kakak Praja katanya. Wassalam Bana Rancak Bana, salam spesial buatnya Kak Praja. Bener gak? Aduh, dapat spesial. Terima kasih ya, Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya. Lagunya apa tadi tuh? Wind of Change ya. Oke, okay. Follow the Moscow gitu ya. Siulannya gak tahan lagu itu ya. Siulnya ngeri. Oke, ini dia lagunya yang berjudul Wind of Change ya. Oke. Kemudian juga ada dari siapa nih? Dari Bunda Nabila.

0: Ya perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami.

0: premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal,

0: Dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: dan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana Pak Saksi?
2: Sah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.